Aku sorry yang nanti mau berkubemu. Nasamara yang ada siap jujur. Wanua yang nyambah. Wawasuri yang memencini sebenarnya yang jangan susah.